informasi pagi yang selalu bikin happy pastinya ya. Oke, sobat Bas, untuk informasi yang pertama yang siap Elvi haturkan uang dengar Anda ya. Ini petani Bojonegoro terima bantuan Alsintan prapanen untuk percepatan olah lahan dan tingkatkan produksi ya. Ini puluhan perwakilan petani Bojonegoro menerima bantuan alat dan mesin pertanian Alsintan prapanen pada hari Kamis kemarin. Bantuan untuk kelompok tani Poktan dan Gapoktan tersebut diserahkan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziz dan didampingi Kepala DKPP Bojonegoro Zainal Fanani di Aula DKPP Kabupaten Bojonegoro. Dan penyerahan bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur TA 2026 ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah dalam merangkul serta menjawab langsung apresiasi dan beban kerja para petani di tingkat tapak ya. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nurul Aziza ini menegaskan bahwa penyaluran Alsintan ini terrealisasi berkat sinergi dan kolaborasi erat antara Pemkab dan DPRD, yakni melalui mekanisme jaring aspirasi Pokir DPRD, SIPD serta Musrenbang. Tak hanya menyerahkan bantuan, Wakil Bupati dan juga yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI Bojonegoro ini mendorong para petani untuk melakukan modernisasi cara bercocok tanam seperti penggunaan rice transplant planter, alat nama cepat agar proses penanaman lebih hemat biaya operasional dan efisien. Ya, mudah-mudahan alat tersebut bisa sangat bermanfaat untuk para petani Bojonegoro kita ya. Bersama 96,6 Bas FM Radio Ne Bojonegoro. Masih di IG informasi pagi yang selalu bikin happy.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, baik, masih dipanjelaskan dari kawasan Jalan MT Haryono, Jeta Bojonegoro ya, 96,6 Bos FM Radio ini Bojonegoro. Ini Bupati Bojonegoro, anti kepala sekolah dan pejabat fungsional ya, dorong terus tingkatkan kualitas pendidikan. Dan pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan kepala sekolah dan fungsional tertentu. Kegiatan ini berlangsung secara hikmat, bertempat di Pendopo Malupati dan juga diikuti secara virtual oleh peserta di unit kerja masing-masing. Sebanyak 504 ASN resmi dilantik pada hari ini ya. Ini rincian terdiri dari kepala sekolah 155 orang dan jabatan fungsional 349 orang. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Wahono Setiawahono, Bupati Bojonegoro Setiawahono maksudnya ya. Hadir pula Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto, jajaran asisten dan staf ahli Bupati. Ya, mudah-mudahan seluruhnya yang dilantik juga bisa amanah dalam mengemban tugas dan yang pasti juga membawa kemajuan bagi sekolahnya masing-masing, tentunya juga untuk perkembangan masing-masing lembaga gitu ya. Semangat selalu untuk semua yang sudah dilantik ya. Wes pokoknya luar biasa. Mudah-mudahan bisa mengemban amanah dengan baik ya. Oke, bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro, Elvi masih di IG informasi pagi. Halo, selamat pagi Mas Hendra. Selamat bergabung ya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempang sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Daddy Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
4: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa.
4: Iya, segernya tijus, bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Baik, Sobat Bas FM ya, tentu sudah untuk bersama Nelvi menemani Anda di informasi pagi ya. Terima kasih atas kebersamaannya dari kawasan Jalan MT Haryono Cetak Bojonegoro. Nelvi pamit dulu, selamat pagi dan permisi. Dadah. Terus mau ngomong ke cinta yang suci, terus mau ngomong ke cinta yang suci, terus mau ngomong ke cinta yang suci.

dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, Lancer di Bojonegoro edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Air Terjun Gedung Kupit. Air Terjun Gedung Kupit terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah air terjun yang masih alami dan tersembunyi. Air terjun ini memiliki ketinggian belasan meter dan dikelilingi oleh pepohonan rindang yang memberikan suasana asri dan sejuk. Air terjun Gedung Kupit memiliki air yang jernih dan segar, sehingga cocok untuk digunakan sebagai tempat wisata alam dan berenang. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar air terjun, seperti tebing-tebing batu yang tinggi dan pepohonan rimbun. Nah, Sobat Bahasa FM, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempang sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
6: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Bas FM, kata hari ini.
2: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
1: 96,6 Bas FM, kata

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

Kuna Shozahira, mouse pilnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Jika segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini didasari oleh cinta dan kasih yang tulus, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal kecil dalam hal apapun. Misalnya, menolong orang yang sedang kesusahan, kemudian orang tersebut merasa bahagia karenanya. Artinya, Anda sudah menciptakan sesuatu yang besar dalam hidupnya.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
6: Ya ampun kamu, gak berubah ya.
5: Minta mana?
6: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
6: Halo kalian.
5: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
6: Ah, biasa aja kok.
5: Nit, kok bisa langsung gini sih?
6: Rahasianya apa?
5: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Kagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, Lancar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Bahas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Iya, sobat Lapopin, lagu pop Indonesia 96,6 Radio Nebu Jenegoro. Di siang hari ini tentunya kita berjumpa kembali sobat ya, dengan cuaca yang panas, hot Mbak Bel pokoknya. Kebersamaan kita sampai nanti usai di jam 3 sore sobat ya. Ngadem-ngadem dulu sambil isoma, karena memang juga sudah waktunya isoma. Selamat makan siang juga buat yang lagi mam ya. Dan Bella temenin di sini nanti dengan berbagai informasi menarik. Tentunya tetap merapat selalu. Ada Anggi Marito. Tak segampang itu, Bella spesialkan teruntuk semuanya sobat.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
1: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
1: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
1: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Balik lagi masih di Lapopin, lagu pop Indonesia 96,6 Radio Bojonegoro. Sobat, edisi siar hari Jumat ya, 21 Agustus 2026. Nah, untuk informasi yang akan bila sampaikan, ini datang dari kawasan Surabaya, sobat. Jadi, upacara Hari Juang Polri 2026 ini kembali digelar di Kota Pahlawan pada hari ini. Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga hadir langsung dalam upacara yang berlangsung khidmat dan tertib sebut, sobat. Nah, selanjutnya dari pantauan untuk arus lalu lintas di kawasan Jalan Polisi Istimewa dan Jalan Darmo, ini juga mulai dihentikan sementara sejak pukul 7:30 pagi tadi. Dan peserta upacara, tamu undangan, purnawirawan Polri hingga para perwira mulai memadati lokasi. Nah, sekitar pukul 9 kurang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran juga tiba di lokasi dan upacara kemudian dimulai dan berlangsung singkat serta khidmat. Saat memasuki lapangan dan berdiri di atas mimbar, Kapolri juga menerima penghormatan pasukan. Dan rangkaian upacara juga dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, menyanyikan Mars Polis Polri dan juga Himne Polri, sobat. Selanjutnya, Kepala Pusat Sejarah Kapus Sejarah Polri Brigjen Abbas Basuni membacakan sejarah singkat Hari Juang Polri. Setelah itu dilakukan pembacaan naskah proklamasi polisi dan Andika Bayangkari. Kapolri Jenderal Listio Sigit kemudian juga membacakan naskah proklamasi polisi yang dicetuskan di Surabaya pada 21 Agustus 1945. Dan upacara juga selesai sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Kapolri beserta para tamu undangan kemudian meninggalkan lokasi. Selanjutnya, untuk arus lalu lintas di sekitar lokasi upacara ini juga ditutup hingga pukul 9:30, sobat. Nah, setelah jalan kembali dibuka untuk umum, arus lalu lintas juga berangsur normal untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambein wasir, minum Ambesir.
7: Dan 6,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
1: Nam Bas FM. Kata hari ini.
2: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
1: 96,6 Bas FM, kata hari ini.
3: Tengah Anda simak La Popin, lagu pop Indonesia dari 90.

sobat, adalah Pupin lagu Pop Indonesia 96,6 Radio nih Bojonegoro. Informasi terupdate mengenai harga bahan bakar minyak atau BBM Pertamina di Jawa Timur per hari ini ya, di tanggal 21 Agustus 2026, tepatnya di hari Jumat, juga masih menunjukkan harga yang berlaku sejak penyesuaian pada Agustus 2026 awal, sobat. Sejumlah BBM non-subsidi ini mengalami penurunan harga, sementara harga BBM subsidi seperti Pertalite dan juga Biosolar masih di harga yang tetap. Selanjutnya, untuk penurunan harga terjadi pada beberapa produk ya, mulai dari Pertamax, lalu juga Pertamax Turbo, Pertamax Green, hingga Pertamax Pertasop. Sementara itu harga Pertamina Dex dan juga Dex Lite ini tidak mengalami perubahan. Dah, coba nanti Bella bacakan satu persatu ya. Untuk Pertalite ini Rp10.000 sama seperti sebelumnya ya, jadi harganya tetap. Untuk Pertamax Turbo dari harga Rp18.300 turun Rp1.000, sobat ya, karena memang sebelumnya untuk Pertamax Turbo ini Rp19.300. Selanjutnya Pertamax Green dari harga Rp16.600 ini turun Rp400, sobat. Dan untuk Pertamax dari harga Rp15.950 turun Rp300, karena sebelumnya di harga Rp16.250. Untuk Pertamax Pertasop sebelumnya di harga Rp16.150 turun Rp300, jadi sekarang harganya Rp15.850. Sedangkan untuk Pertamax Dex harga sebelumnya ini sama, sobat ya, jadi tidak ada penurunan, tidak ada kenaikan, tetap di harga Rp21.150. Selanjutnya untuk Dex Lite juga tetap di harga yang sama, yaitu Rp19.700. Sedangkan untuk Biosolar di harga yang sama Rp6.800 untuk per 1 liternya. Kemudian untuk penyesuaian harga BBM non-subsidi Pertamina juga dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk perkembangan harga rata-rata minyak dunia dan juga pergerakan nilai tukar rupiah. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan penyesuaian harga juga dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan arahan pemerintah, sekaligus mempertimbangkan daya beli masyarakat serta ketersediaan pasokan BBM nasional. Untuk harga BBM ini juga dapat mengalami perubahan, sehingga masyarakat sebaiknya mengecek informasi terbaru sebelum melakukan pengisian bahan bakar, sobat. Untuk Sedangkan untuk informasi harga, ini juga bisa dipantau melalui kanal resmi Pertamina maupun aplikasi My Pertamina.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
1: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
5: 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

Ada dari Leto, Sandaran Hati, rilisnya 3 Juli 2013 yang silam sobat ya. Dan jika sudah mengantarkan kita menit ke 8, lepas dari jam 1 siang. Info selanjutnya nih, sobat jangan sampai melewatkan ada final Soekarno Cup 2026 di GPT. Ada Denny Caknan, ada Once Mekel juga sebagai bintang tamu ya. Jadi laga final Soekarno Cup 2026 ini akan digelar pekan depan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan sebelum laga final bergulir, akan digelar closing ceremony yang menghadirkan musisi Denny Caknan dan juga Once Mekel sobat. Wakil Ketua Panitia Pelaksana Soekarno Cup 2026 Eri Irawan juga mengatakan, laga final dan closing ceremony ini akan digelar pada hari Senin

24 Agustus 2026 di Kelurahan Bung Tomo, Surabaya. Dan dimulai hari Senin itu jam 7 malam, nanti juga akan ada hiburan untuk penonton yang hadir, dan gate-nya ini akan dibuka pukul 3 sore, sobat. Jadi sudah mulai open gate di jam 3 sore. Selain itu ada juga closing ceremony Soekarno Cup 2026 yang akan menampilkan berbagai kesenian khas Jawa Timur. Dan untuk closing ceremony Soekarno Cup 2026 ini gratis, tidak dipungut biaya apapun bagi seluruh warga Surabaya dan juga sekitarnya yang ingin datang, cukup mengakses di laman Soekarno Cup 2026.com untuk mendapatkan tiket gratisnya, sobat. Dan diketahui juga saat ini Soekarno Cup 2026 telah memasuki babak semifinal, di mana Banteng Jawa Timur akan menghadapi Banteng Bali. Di pertandingan semifinal lain juga akan mempertemukan Banteng Papua melawan Banteng Jawa Barat. Pemenang dua laga semifinal ini akan bertemu di babak final yang akan digelar di Gelora Bung Tomo Surabaya pada hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 7 malam, sobat. Nah, ini boleh hadirkan satu komposisi lagunya Once Michael ya, karena kalau dihadirkan lagunya Denny Caknan kan dangdut ya, sedangkan kalau Lapopin kan lagu pop. Jadi sementara ini Bella hadirkan Once Michael dulu, sobat ya, dengan lagunya yang paling populer. Ini judulnya ada Simfoni yang Indah, spesial teman-teman semuanya. Pastikan tetap rapat selalu di channel kesayangan Radio Nih Bojonegoro.

0: Kuna Shazahira, mouse pilnya yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil hijab oud dan glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil hijab oud dan glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan 96,6 Radio Nih Bojonegoro.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

Iya, sobat anugerah terindah yang pernah ku miliki. Ini dari Selon Seven sudah mengantarkan kita menit ke 31 lepas dari jam 1 siang masih di lagu pop Indonesia. Nah, kita ke informasi selanjutnya. Ini datang dari Solo, sobat ya. Jadi di Jawa Tengah ini juga harap mewaspadai gelombang tinggi di Laut Selatan Jateng yang berpotensi hingga 4 meter. Nah, BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan selatan Jawa Tengah dan gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter ini berpeluang terjadi di perairan selatan, sobat. Informasi tinggi gelombang tersebut juga dikeluarkan stasiun BMKG ataupun juga stasiun meteorologi Tunggul Wulung Cilacap melalui informasi tinggi gelombang dan peringatan juga berlaku mulai 21 Agustus 2026 jam 7 pagi sampai di tanggal 24 Agustus 2026 jam 7 pagi waktu Indonesia bagian barat, sobat. Dan dalam informasi tersebut BMKG memperkirakan cuaca di perairan selatan Cilacap ataupun juga Kebumen dan Purworejo umumnya cerah berawan. Nah, akan tetapi kondisi gelombang laut ini perlu menjadi perhatian karena ketinggiannya diperkirakan mencapai kategori yang tinggi. Kalau misalkan 4 meter ya cukup tinggi, sobat. Pada perairan selatan Cilacap, Kebumen, dan Purworejo, cuacanya ini memang cerah, tetapi ketinggian gelombang juga diperkirakan 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Sedangkan untuk angin di wilayah perairan tersebut juga secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan sekitar 8 hingga 25 knot. Selanjutnya, BMKG juga memberikan sejumlah catatan keselamatan karena kondisi gelombang tinggi ini bisa meningkatkan risiko terhadap keselamatan pelayaran, sobat. Dan untuk perahu nelayan, risiko keselamatan mulai perlu diperhatikan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Sementara itu, untuk kapal tongkang ini berisiko apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Adapun untuk kapal feri, risiko keselamatan meningkat ketika kecepatan angin mencapai 21 knot dan juga tinggi gelombang mencapai 2,5 meter.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
2: Tengah Anda simak Lalopin, Lalopop Indonesia. Dari 9.6 Bass FM.

Iya, sobat, balik lagi masih di Lopo Pinia, lagu pop Indonesia 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Kita ke informasi selanjutnya, beralih ke kawasan Jawa Tengah, sobat ya, tepatnya di Solo. Nah, ini informasinya juga kemarin rilisnya sekitar jam 6 petang. Jadi terjadi gempa 3,5 di Bantul yang terasa hingga Klaten dan juga Solo. Nah, gempa bumi tektonik dengan magnitudo 3,5 mengguncang Bantul dan sekitarnya kemarin sore. Untuk menurut BMKG, getaran gempa ini juga terasa hingga Klaten, Solo, dan Magelang. Dan dilansir dari laman resmi BMKG, gempa tersebut terjadi sekitar pukul 17.20 menit waktu Indonesia bagian barat. Epicenter gempa bumi juga terletak pada koordinat 7.88 lintang selatan dan juga 110.45 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 11 km arah laut timur Bantul, sobat, dan juga DIY dengan kedalaman 21 km. Untuk gempa bumi ini juga dirasakan di Bantul, Kota Jogja 3 MMI. Getaran juga dirasakan seperti terdapat truk bermuatan yang melintas, sedangkan di Kulon Progo, Sleman, Klaten, Solo, dan Magelang 2 MMI. Ini getaran dirasakan oleh beberapa orang dan juga benda-benda ringan yang digantung sempat bergoyang.

Untuk saat ini juga belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut, dan hingga pukul 17.39 menit waktu Indonesia bagian barat, hasil monitoring BMKG juga menunjukkan belum ada aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock. Sedangkan untuk BMKG juga tetap menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat dihimbau agar menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa, sobat. Jadi bisa memeriksa atau memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum para warga masyarakat ini dapat kembali ke dalam rumah. Nah, selanjutnya terkait gempa Bantul, ini kereta api juga sempat berhenti di Prambanan. Jadi pihak Kereta Api Indonesia juga sudah membuka suara, sobat. Video kereta api Indonesia yang berhenti di rel wilayah Desa Sanggrahan, Kecamatan Prambanan, Klaten, sore kemarin juga menjadi viral di media sosial. Jadi kereta api tersebut berhenti karena imbas gempa bumi magnitudo 3,5 di Bantul, sobat. Berkaitan dengan kejadian tersebut, Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 6 Yogyakarta melalui pesan tertulis yang diterima ini juga memastikan semua perjalanan kereta api dalam keadaan selamat dan aman setelah terjadi gempa yang juga dirasakan di wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta Kamis sekitar pukul 17.20 menit waktu Indonesia bagian barat. Kereta Api Indonesia menyatakan demi keselamatan seluruh perjalanan kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta ini sempat berhenti luar biasa atau BLB untuk pemeriksaan kondisi prasarana dan sarana pasca gempa. Sedangkan untuk tim lapangan Kereta Api Indonesia Daop 6 ini juga langsung melakukan pemeriksaan prasarana dan sarana secara menyeluruh meliputi jembatan, jalur rel dan prasarana pendukung lainnya serta kondisi rangkaian kereta api. Nah, setelah hasil pemeriksaan oleh tim lapangan menyatakan semua lintas dan jalur kereta api aman, seluruh kereta api juga telah melanjutkan perjalanannya kembali. Selanjutnya, untuk manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta dalam keterangan tertulisnya juga mengatakan sekaligus menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan para penumpang yang terdampak dan terima kasih banyak atas kesabaran para pelanggan. Dengan adanya kondisi tersebut, pemeriksaan prasarana dan sarana pasca gempa ini merupakan prosedur yang wajib dilakukan oleh pihak KAI untuk memastikan aspek keselamatan tetap terjaga, sobat. Untuk KAI Daop 6 Yogyakarta juga berkomitmen untuk selalu memprioritaskan keselamatan perjalanan kereta api. Dan untuk informasi mengenai pelayanan Kereta Api Indonesia, ini bisa menghubungi kontak senternya di KAI 121 di nomor 021121 atau langsung di sosial media resminya, sobat ya, di Instagram di @KAI 121.

Iya, Sobat 96,6 Radio Niwujinegoro adalah Popin, lagu pop Indonesia. Sudah ada dua komposisi dari Raisa dan juga Raisa Ramadhani, Sobat ya. Yang tadi judulnya Tak Berharap Lagi, terus yang kedua judulnya adalah Berpisah Lebih Indah. Oke deh, kita ke informasi selanjutnya ya. Nah, ini tuh yang menjadi pertanyaan kita semuanya, Sobat ya. Nah, kenapa kok misalkan kalau musim kemarau itu banyak nyamuk ya di sekitar kita? Nah, coba kita cari tahu ya. Jadi Indonesia ini tengah memasuki musim kemarau, namun bukannya terbebas dari gangguan nyamuk, belakangan ini banyak warga ataupun juga netizen ini justru mengeluhkan serangga pengisap darah tersebut juga terasa semakin banyak, Sobat. Nah, kalau untuk Bella sendiri, iya, biasanya kalaupun lagi di depan rumah ataupun di luar studio kayak gitu ya, ataupun kalau misalkan lagi nongkrong sama teman-teman, itu pasti yang dikeluhkan tuh kayak gatel-gatel karena digigit nyamuk gitu ya. Jadi kalau kemana-mana memang harus selalu bawa lotion anti nyamuk. Nah, kondisi ini juga terdengar aneh ya, karena nyamuk selama ini identik dengan musim hujan, tapi kalau pas puanas kayak gini kok nyamuknya kok bukannya makin berkurang, makin malah banyak gitu ya. Karena kalau untuk nyamuk ini pastinya identik dengan musim hujan karena membutuhkan air untuk berkembang biak. Nah, lantas kenapa saat cuaca puanas dan juga hujan berkurang, nyamuknya ini masih berkeliaran, malah tambah banyak? Nah, sejumlah penelitian menunjukkan jawabannya tidak sesederhana kemarau berarti nyamuk berkurang, khususnya pada Aedes aegypti, nyamuk yang dapat menularkan demam berdarah dengue atau DBD, Sobat ya. Telurnya ini mempunyai kemampuan luar biasa untuk bertahan menghadapi kondisi kering. Selanjutnya, namun yang perlu dicatat adalah ramainya keluhan di media sosial ini belum menjadi bukti ilmiah bahwa populasi nyamuk di Indonesia secara nasional sedang melonjak. Ada sejumlah faktor yang bisa membuat nyamuk ini tetap bertahan atau terasa lebih mengganggu selama musim kemarau. Jadi telur nyamuk ini tahan kering berbulan-bulan, Sobat. Jadi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjelaskan nyamuk demam berdarah ini berkembang biak pada wadah berisi air yang banyak ditemukan di sekitar tempat tinggal manusia. Nah, yang menarik adalah telurnya ini tidak langsung mati ketika air mengering, Sobat. Jadi telur ini bisa bertahan dalam kondisi sangat kering dan hidup selama berbulan-bulan. Nah, jadi seperti itu penjelasan dari WHO mengenai nyamuk demam berdarah. Selanjutnya, telur kemudian bisa menetas ketika kembali bersentuhan dengan air, dan karena itu musim kemarau tidak otomatis memutus siklus hidup nyamuk. Karena kemampuan tersebut juga dibuktikan lewat penelitian studi yang diterbitkan dalam Journal of Vector Ecology yang menguji telur nyamuk DBD ini dalam 3 kondisi kekeringan selama 367 hari. Nah, hasilnya mencengangkan, Sobat. Tingkat keberlangsungan hidup telur ini masih berada di atas 88% pada semua kondisi hingga 56 hari. Bahkan setelah 1 tahun, sekitar 2-15% telur yang diuji ini masih hidup ya. Jadi walaupun mau keadaan basah, maupun keadaan tergenang, maupun keadaan kering, ini telurnya tetap masih hidup. Nah, ada penelitian lain yang terbit juga di PLOS Biologi pada tahun 2023 yang mengungkapkan mekanisme di balik kemampuan tersebut. Saat menghadapi kekeringan, embrio ataupun telurnya si nyamuk DBD ini mengalami perubahan metabolisme, termasuk dalam pemanfaatan lipid yang membantu telur bertahan jika kehilangan air. Nah, artinya telur yang menempel di dinding ember, terus juga kayak di pot-pot, terus di kaleng-kaleng yang tidak terpakai seperti itu ya, di bak ataupun di wadah-wadah lainnya, ini bisa tetap menunggu hingga kondisi kembali memungkinkan untuk menetas.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
5: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum di jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala amen teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.

Iya, sobat, balik lagi masih di Lapopin, lagu pop Indonesia. Tadi sampai di pembahasan kita, kenapa kalau misalkan musim kemarau ini nyamuknya tuh malah makin banyak gitu ya. Nah, ini boleh lanjutkan artikelnya karena tadi juga belum selesai. Kemarau ini malah bisa menguntungkan nyamuk demam berdarah, sobat. Karena memang ada temuan lain yang menarik, dan ada studi mengenai Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang menemukan kondisi yang hangat dan juga kering ini bisa memberikan keuntungan ekologis bagi Aedes aegypti dibandingkan spesies pesaingnya, sobat. Dan penelitian tersebut juga menemukan keberadaan Aedes aegypti pada wadah justru meningkat seiring meningkatnya temperatur rata-rata dan panjangnya musim kemarau. Dan sebaliknya, keberadaan Aedes albopictus ini cenderung berkurang ketika temperatur dan jumlah bulan kering meningkat. Selanjutnya, untuk penelitian terbaru yang dipublikasikan pada preprint Januari 2026. Nah, ini yang paling terbaru, juga menunjukkan kemampuan telur Aedes aegypti menghadapi kekeringan berbeda antar populasi. Dan menariknya, nyamuk dari lingkungan perkotaan yang memiliki preferensi tinggi terhadap manusia menunjukkan tingkat keberlangsungan hidup telur ini lebih tinggi dalam kondisi kering yang berkepanjangan seperti musim kemarau pada saat ini. Selanjutnya, untuk peneliti juga menyebut temperatur musim kering menjadi salah satu faktor yang bisa memprediksi toleransi telur terhadap kekeringan. Karena masih berstatus preprint, jadi temuan ini juga belum melalui proses peer review jurnal, sobat. Karena memang penemuan ataupun penelitian yang dilakukan terakhir ini karena juga masih baru gitu ya, Januari 2026, belum ada 1 tahun. Oke deh, meninggalkan kisah si nyamuk yang cukup mengganggu manusia dimanapun berada dan kapanpun gitu ya. Kita juga wajib waspada kalau misalkan lagi banyak nyamuk, juga bisa diantisipasi dengan menggunakan lotion anti nyamuk, sobat. Semoga kita semuanya selalu sehat-sehat, tetap semangat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan gebrakan-gebrakan dunia gitu ya. Tiap hari ada aja kabar yang dar-dar-dar. Tapi bagaimanapun itu, tetap bersyukur dengan kehidupan yang kita jalani, sobat ya. Semoga hari esok lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Bella Puspa pamit, selamat sore. Terima kasih sudah barengan di Lapopin, lagu pop Indonesia.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Duh, deg-degan. Hari ini aku sama nenek ketemu keluarga pacarku yang punya selera legendaris. Hai.
4: Yuk masuk, ibu udah nunggu. Ibu, kenalin, ini pacarku dan neneknya.
3: Mereka suka gak ya sama aku?
4: Kamu bisa masak kan?
5: Hah? Masak?
3: Gimana nenek?
6: Nih, nenek bawa kecap sedap.
3: Dari kedelai pilihan, kental gurihnya bikin rasa tak tertandingi. Silakan Bu, dicoba semur dagingnya.
4: Yeay, masakanmu lebih enak ya. Gurihnya meresap. Jadi, kapan kalian menikah?
3: Nikah?
7: Sayang, ya? Maukah kau menikah denganku?
6: Untung nenek bawa kecap sedap.
3: Kecap sedap untuk rasa yang tak tertandingi dari Wings Food.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kilas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini, Jumat 21 Agustus tahun 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Dorong program Dayatri dan pengentasan anak tidak sekolah, TPPKK Bojonegoro kunjungi Desa Ngelo. Meski lahan sempit, Mbah Dul petani Bojonegoro ini sukses hasilkan beragam komoditas pertanian. Bupati resmi melantik 504 ASN, prioritaskan penempatan sesuai domisili.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. TPPKK Kabupaten Bojonegoro menggelar kunjungan kerja ke Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo untuk memperkuat pendampingan program hingga tingkat desa. Selain menyalurkan bantuan bagi lansia, ibu hamil, dan balita gizi kurang, TPPKK berfokus pada dua program utama, yakni gerakan beternak ayam petelur mandiri atau Gayatri dan pengentasan anak tidak sekolah ATS guna mendukung wajib belajar 13 tahun. Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, menegaskan pentingnya gerakan Gayatri agar setiap rumah tangga memiliki ayam petelur demi menjaga ketahanan pangan dan ekonomi keluarga. Ia juga meminta kegiatan PKK disusun berbasis data kebutuhan masyarakat, memanfaatkan teknologi digital, serta mendukung percepatan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim. Menanggapi hal tersebut, Ketua TPPKK Desa Ngelo, Ngatini Tri Mulyono, mengatakan kesiapannya untuk mensukseskan program

terakhir, Abdul Mukarom atau yang akrab disapa Mbah Dul mengembangkan Integrated Farming System atau IFS atau Sistem Pertanian Terpadu. Melalui konsep tersebut, setiap ruang di

pangan utama. Lapisan berikutnya dimanfaatkan untuk budidaya melon, sementara di sepanjang pematang ditanami jambu kristal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Senel Fanani, saat meninjau lahan milik Bahdul mengatakan, apa yang dilakukan Bahdul menjadi bukti bahwa keterbatasan luas lahan bukan penghalang untuk menghasilkan pertanian yang produktif, serta mendorong terwujudnya sektor pertanian maju, berdaya

ASN Kamis kemarin di Pendopo Mall Pati. Dari 504 ASN yang dilantik, sebanyak 155 orang merupakan kepala sekolah dan 349 orang menduduki jabatan fungsional tertentu. Dalam arahannya, Bupati Setiawahono menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh ASN yang mendapatkan amanah jabatan dan penugasan baru. Bupati mengatakan, Pemkab Bojonegoro berupaya agar penempatan ASN yang berpindah tugas tetap mempertimbangkan domisili. Pemkab

0: dalam menghadapi perkembangan zaman. Melalui pelantikan tersebut, Pemkab Bojonegoro berharap para pejabat yang menerima amanah baru dapat menjalankan tugas secara profesional, menjadi teladan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pendidikan bagi masyarakat. Demikian kilas berita 3 hari ini. Saya Jo, Forum Radio Bojonegoro. Selamat sore.
1: Demikian tadi kilas berita 3 Forum Radio Bojonegoro, disiarkan serentak di Radio Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Wadani FM.
2: Indonesia adalah ribuan pulau yang dipersatukan oleh satu jiwa. Dari budaya yang diwariskan hingga semangat yang terus hidup dari generasi ke generasi. 81 tahun merdeka, kita belajar bahwa keberagaman bukanlah perbedaan, melainkan kekuatan. Kemerdekaan juga berarti terus bertumbuh, terus berinovasi. Bukan untuk menjadi seperti bangsa lain, tetapi untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu berdiri dengan kemajuan dan jati dirinya sendiri. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang menjaga apa yang telah diwariskan. Mencintai tanah air berarti percaya pada bangsa sendiri, bangga dengan budayanya, bangga menjadi Indonesia.

0: Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Bas FM, kata hari ini.
1: Ingatlah, apapun kesalahan yang kamu perbuat di hari yang lampau, semua akan berlalu.

0: kamu harus memperbaiki kesalahanmu tersebut. Semoga semua kebaikan yang kamu lakukan menjadi berkah dan rahmat bagi orang yang ada di sekitarmu.
1: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
0: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman.

Yeah, semalam kemana Bas? Radio Bojonegoro. Selamat sore ya sobat. Dian Wijaya yang muncul lagi ya di kesempatan sore hari ini di Dangdut Koplo Mania. Yang pahnya jangan geser kemana-mana. Yang pengen merapat, pengen gabung, boleh ditunggu di 08113052966 ataupun juga bergabung di teleponnya ya 8858009. Ya pasti jangan kemana-mana sobat ya, di cuaca yang cerah, terang, terik ya di sore hari ini. Lagu-lagu yang saya hadirkan di Dangdut Koplo Mania mudah-mudahan bisa membuat suasana jadi menyenangkan ya di ruang dengar sobat ya di sore hari ini bareng Dian Wijaya. Kembali dikasih dulu ya sama yang satu ini. Mama.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
5: rasanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tahu. Nih saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.

0: ves Rausa bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kebanyakan orang menghabiskan masa muda untuk bersenang-senang tanpa memikirkan dampak dari kebiasaan tersebut di masa tua. Kebiasaan seperti ini tidak perlu kamu ikuti dengan berlebihan, karena sifatnya hanya sementara. Lebih baik investasikan waktu dan uang untuk menetapkan tujuan hidup dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Tujuan hidup yang ditetapkan hari ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kamu di masa mendatang. Pertimbangkan plus dan minus dari setiap poin yang ditetapkan. Jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain jika membutuhkannya.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ya masih di Dangdut Koplo Mania ya sobat, di sore hari ini yang baru merapanya baru bergabung ya. Selamat sore aja. 08 11 305 2966, masih saya tunggu yang pengen bergabung ya di kesempatan sore hari ini, yang pasnya juga di hari Jumat ini. Kalaupun memang banyak sekali kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya, mudah-mudahan juga tetap berjalan lancar ya. Apalagi udah jam 4, mungkin udah waktunya leleh leleh penatenan. Iya Bu Win ya, Bu Win wis layah-layah penatenan ya sore hari ini, sambil mendengarkan Semalam Kemana Bahas Emang Radio nih Bojonegoro gitu ya. Ada Bu Win itu, saya pasti iling sama yang namanya Mbak Las. Selamat sore juga Mbak Las ya. Pastinya sore hari ini Mbak Las juga lagi nyantai-nyantai aja bareng Pak Solinya gitu ya. Ya pokoknya juga tetap bergabung, tetap merapat hingga tuntas nanti ya di Semalam Kemana Bahas Radio nih Bojonegoro ya. Untuk sobat juga yang kebetulan sore hari ini masih cukup sibuk ya dengan apapun aktivitasnya, untuk bisa segera diselesaikan begitu ya. Dan mudah-mudahan juga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa membuat suasana makin enak, tenang ya di kesempatan sore hari ini. Ya sobat, masih dalam rangka kemerdekaan ya, bulan kemerdekaan. Yang pokoknya juga masih banyak sekali kegiatan-kegiatan atau lomba-lomba yang sering dilakukan ya, atau masih digelar gitu ya. Karena mungkin masih belum, biasanya kan kalau ada lomba-lomba gitu puncaknya nanti ada kayak ini ya, apa namanya, pentas seni gitu ya, kayak panggung gede gitu ya. Nanti di situ

apa lomba apa diumumin yang menang dapat hadiah kayak gitu ya. Terus ada kayak pertunjukan-pertunjukan, biasanya tiap RT mewakili menghadirkan apa, entah itu tari-tarian atau nyanyi-nyanyi atau apa gitu ya. Terus pokoknya mudah-mudahan semuanya lancar selalu gitu ya. Oh iya, ada Bu Win mau jalan santai kemana nih Bu Win nih? Oh, sore hari ini mau jalan-jalan santai gitu ya, terus senam biar makin sehat ya Bu Win ya. Ya apa juga untuk siapa yang pengen gabungan masih ditunggu ya, di WA, di teleponnya, dikasih dulu sama yang satu ini ya. Hadirmu pakai mimpi, berarti gak ngerah hadir. Ngerah hadir ya wes gitu ya. Alah, tetap happy pokoknya ya di kesempatan sore ini.

0: to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
2: Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
2: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
2: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro. Sore-sore gini emang juga enak kalau lagi di gunung kali ya. Menikmati suasana gunung yang seger hijau royo-royo gitu ya. Tapi ya gak apa-apalah, meskipun kita gak di gunung-gunung. Tapi sore hari ini suasananya juga kayak lagi di gunung deh. Ataukah mungkin karena kena AC ya, saya jadi kayaknya adem. Kalau di depan kayaknya enggak ya. Apapun lah itu suasananya hari ini, pokoknya tetap happy dan bahagia ya. Bareng Dian Wijaya di Dangdut Koplomania. Yang pengen merapat masih saya tunggu. Di WA juga di teleponnya. Ya mungkin hari ini juga ada yang lagi berulang tahun ya, di tanggal 21 Agustus. Selamat ulang tahun ya. Mudah-mudahan usianya kali ini ya makin pertama, makin jaya, makin sukses, makin merdeka ya. Apalagi ini kan juga bertepatan dengan bulan kemerdekaan. Dan ternyata tanggal 21 Agustus ini juga banyak sekali momen bersejarah ya yang terjadi di panggung sejarah nasional Indonesia maupun perjalanan dunia. Kalau di Indonesia sendiri, tanggal 21 Agustus ini diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Yakni peringatan merujuk pada peristiwa bersejarah pada tanggal 21 Agustus 1945 ketika Angkatan Laut Indonesia berhasil menguasai markas pangkalan Angkatan Laut Jepang di Surabaya dalam pertempuran sengit pasca proklamasi kemerdekaan yang menjadi fondasi ketahanan maritim tanah air. Sementara tanggal 21 Agustus ini juga merupakan salah satu lukisan paling terkenal di dunia, karya Leonardo da Vinci ya, yakni Mona Lisa dicuri dari Museum Louvre di Paris, Prancis. Peristiwa pencurian oleh Vincenzo Perugia ini menjadi perbincangan global dan membuat lukisan tersebut semakin mendunia sebelum akhirnya ditemukan kembali 2 tahun kemudian. Kemudian juga sobat, tanggal 21 Agustus di tahun 1959 ini ada juga peristiwa Hawaii resmi bergabung dan ditetapkan sebagai negara bagian ke-50 Amerika Serikat. Bergabungnya wilayah kepulauan di Samudra Pasifik ini melengkapi jumlah negara bagian Amerika Serikat hingga saat ini. Itu tadi ya, ternyata banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi tanggal 21 Agustus. Yang mungkin hari ini ada yang lahir di tanggal 21 Agustus ini, yang mungkin juga lagi merayakannya. Pokoknya sukses lancar selalu gitu ya. Dan sore hari ini tak kasih hadiah. Hadiahnya lagu lah. Wong penyiar kan penyiar lagu dangdut. Yo dikasih hadiah lagu dangdut. Ini dia ya.

0: Belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja semua loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoked rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng,

0: So Caramelized.
1: Dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

Koplomania ya. Serial ini gak terasa nih, kita sudah masuk di season yang terakhir ya sobat. Yang baru berapa yang baru bergabung sama sore saja, masih saya tunggu di 08 11 305 2966 ya untuk WA-nya, ataupun juga berapa di teleponnya ya di 885809. Hingga tuntas nanti. Masih bareng Dian Wijaya, tetap bergabung, tetap merapat hanya di Dangdut Koplomania Bass FM ya. Sore hari ini yang udah nyuantai, udah layah-layah, udah terlepas dari aktivitas, capek lelah pasti ya. Apalagi itu aktivitas seharian ini kalau cukup hebat banget itu pastinya aduh capeknya luar biasa. Tapi mudah-mudahan gak begitu capek ya kalau udah dengerin juga lagu-lagu di Dangdut Koplomania, membuat semangatnya jadi bangkit lagi gitu ya. Apalagi yang mungkin ini malam Sabtu ya, kebetulan mungkin besok udah libur, gak aktivitas. Jadi hari ini tuh capeknya mau dihilangkan buat menikmati malam nanti, karena besok biasanya lagi libur kerja, jadi mau begadang dan lain sebagainya. Yowis. Dipersiapkan aja semuanya untuk menikmati malam Sabtu ini ya. Dan mudah-mudahan juga

Iya, masih di Dangdut Koplomania ya. Sore hari ini sobat, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, yang mungkin juga lagi siap-siap menunggu azan maghrib ya, untuk juga segera bersiap ke masjid ataupun ke musala menjalankan ibadah ya. Mudah-mudahan lancar selalu dan semua amal ibadah yang kita lakukan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pastikan juga tetap merapat di Semalam Kemana Bas Radio Ne Bojonegoro hingga tuntas.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Apa kabar? Senyum banget deh bisa reunian lagi.
2: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
1: Entah mana. Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
2: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
3: Halo kalian.
1: Nita, kok kamu beda banget sih?
3: Ah, biasa aja kok.
1: Nit, kok bisa langsung gini sih?
3: Rahasianya apa?
2: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
2: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat langsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga segar banget. Kayak khas bunga peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.
0: Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku.
1: GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special.
0: Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepat.

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

Ya, semalam kemana Mbak? Sebelum radio nih Bojonegoro Sobat. Tidak terasa ya kebersamaan kita sore hari ini di Dangdut Koplo Mania, jadi sudah waktunya untuk dituntaskan. Tetap merapat, tetap bergabung, karena kita terus hadir untuk menemani ya. Dan yang pastinya Dian Wijaya pamit undur diri dulu di kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat menikmati malam hari ini. Sampai jumpa dan permisi juga, bye-bye.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti festival belimbing dan desa wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut kayangan api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelancir di Bojonegoro.

0: mengetahui apa yang kita yakini penting dan menggunakan tujuan tersebut sebagai pemandu kita dalam menjalani hari.
1: 96,6 Brass FM, kata hari ini.
0: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM.

0: to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambe yang wasir, minum ambesir.

0: Tanes, Rausa bingung. Iki lho catatane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Kunci utama untuk mewujudkan keluarga sehat dan bahagia adalah dengan membangun komunikasi yang baik. Cobalah membangun kebiasaan mengobrol dengan anggota keluarga. Tidak perlu terlalu lama, namun konsisten dilakukan. Anda bisa memilih waktu setelah makan malam, karena di saat itulah seluruh keluarga berkumpul. Ajak seluruh anggota keluarga menceritakan kegiatan mereka sepanjang hari dan dengarkan dengan baik. Meski sederhana, kegiatan ini akan membantu Anda untuk bisa selalu mengikuti kesibukan anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kebiasaan ini juga mendukung anak-anak untuk lebih terbuka dengan orang tuanya.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat.

0: datang.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
8: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
8: Halo kalian.
6: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
6: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
8: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
6: Nitasan?
8: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
4: Saat ini, Anda akan mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bahas FM, lancar di Bojonegoro edisi kali ini. Kami ajak Anda intip destinasi wisata Taman Rajekusi. Taman Rajekusi adalah sebuah destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Menawarkan pengalaman rekreasi yang menyenangkan bagi semua kalangan. Taman ini berada di Jalan Rajekusi Ledok Kulon 2 Cetak Bojonegoro. Dibangun dengan penuh kasih oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, taman ini bukan hanya sekedar area terbuka, tetapi juga merupakan pusat kegiatan yang penuh semangat. Setiap sudut taman dipenuhi dengan kehidupan, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, berolahraga, dan menikmati waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman. Di Taman Rajekusi, pengunjung dapat menikmati suasana alam yang hijau dan segar. Pohon-pohon yang rindang memberikan teduh, sementara taman yang luas menawarkan ruang untuk berbagai jenis aktivitas. Mulai dari bermain bersama anak-anak di area bermain, berjalan-jalan santai di taman, hingga menikmati piknik bersama keluarga di padang rumput yang luas. Semuanya bisa dilakukan di sini. Selain menjadi tempat rekreasi, Taman Rajekusi juga menjadi pusat kegiatan komunitas. Setiap minggu, taman ini menjadi tuan rumah bagi berbagai acara seperti senam pagi, pertunjukan seni, bazar kuliner, dan pertemuan komunitas. Nah, Sobat Pasifem, monggo, lancar di Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Keraguan tak hanya menghampiri ketika akan memulai hal baru atau ketika sedang menghadapi masalah. Terkadang kata motivasi untuk diri sendiri agar sukses juga dibutuhkan di tengah perjalanan kehidupan.
0: 96,6 Bass FM. Kata

0: semuanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.

0: tanggung. Dari Wingsfoot.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Hektasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Baru catatannya Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Liburan bersama seyogyanya dijadwalkan minimal 1 tahun sekali. Liburan bersama tidak harus memilih tempat yang jauh dan butuh biaya yang mahal untuk mengunjunginya. Sesuaikan dengan anggaran dan kemampuan yang ada. Yang terpenting adalah usahakan agar semua anggota keluarga bisa ikut dalam liburan bersama. Anda bisa memiliki liburan di destinasi wisata yang ada di kota Anda. Itulah cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis.
0: Nah, iku mau catatan Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesedihan, ada duka, ada kecewa, dan lain sebagainya. Sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa sedih dan duka tetaplah menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bass FM, kata

menunjukkan potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Banjar di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata Malioboro. Kabupaten Bojonegoro kini memiliki destinasi wisata baru yang berada di tengah kota. Namanya mirip seperti salah satu jalan legendaris di Yogyakarta, yaitu Malioboro. Di Bojonegoro, destinasi tersebut orang sering menamai Malioboro. Disebut demikian karena memang menurut para pengunjung, kawasan tersebut mirip seperti penampakan Jalan Malioboro Yogyakarta. Bojonegoro tak hanya memiliki wisata geopark saja, wisata malam Malioboro adalah ikon baru Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Malioboro berada tepat di sepanjang Jalan Tamrin, Kelurahan Ledok Witan, Kabupaten Bojonegoro. Destinasi Malioboro cukup ramai dikunjungi jika malam hari. Selain karena penataan tata ruang yang cukup baik, pemasangan lampu hias makin memperindah suasana jalan. Selain itu, banyak pedagang dan juga pemain hiburan di Malioboro yang ada dari Jawa Timur. Malioboro menjadi pusat kegiatan masyarakat di Bojonegoro, terutama pada malam hari ketika suasana semakin hidup dengan deretan warung makan dan pedagang kaki lima yang menjajakan berbagai macam kuliner khas Jawa Timur. Tidak hanya itu, Malioboro Bojonegoro juga menjadi tempat untuk menikmati hiburan jalanan, seperti penampilan musik tradisional, seni pertunjukan, dan atraksi lainnya. Suasana yang ramai dan hidup di Malioboro Bojonegoro menjadikannya sebagai tempat yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau teman-teman saat berkunjung ke Bojonegoro. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambein wasir, minum ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai sis, apa kabar? Senang banget deh bisa reunian lagi.
5: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Entah mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
5: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
4: Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
4: Nitasan?
5: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima. Jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran bahasa

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Entah mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Eh, Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: cagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bas FM. Kata

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bass FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intip destinasi wisata Waduk Pakal. Waduk Pakal terletak di Desa Kedung Sumber, Kecamatan Temayang, adalah wisata Bojonegoro yang merupakan sebuah waduk dengan sejarah panjang dan panorama alam yang menawan. Waduk ini dibangun pada masa penjajahan Belanda dan merupakan bendungan beton pertama di Indonesia. Salah satu daya tarik utama Waduk Pakal adalah keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi perbukitan yang menghijau, waduk ini menawarkan pemandangan yang memukau bagi para pengunjung. Suasana yang tenang dan damai membuatnya menjadi tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Waduk Pakal memiliki area yang cukup luas dan menjadi sumber air irigasi bagi sawah-sawah di sekitar Bojonegoro. Selain itu, waduk ini juga menjadi objek wisata alam yang populer dengan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan, seperti memancing, berenang, berperahu, dan bersantai di tepi waduk. Nah, Sobat Bass FM, monggo ngelancir di Bojonegoro.

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Tantangan seringkali dilihat sebagai hambatan. Padahal, tantangan bisa mengeluarkan versi terbaik diri kita. Menyelesaikan tantangan kecil, seperti bangun 15 menit lebih awal di pagi hari, bisa membawa peningkatan terhadap produktivitas harian kita.
1: 96,6 Blast FM, kata

0: Layeh, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, iya. Kopi, juga cemilan, wis dicepakne budhe.
1: Hayo.
0: Budhe, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho budhe, kuwi anu.
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Nopo budhe?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to budhe.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah Bu Ne?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae Bu Ne.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bu Ne?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis, tak stele. Frekuensine piro Bu Ne?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi juga cemilan wis dicepakne bune.
1: Ayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenan ta bune?
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos

Terakhir dumateng panjenengan ingkang kalau dangan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Tapi songo langkung 3 menit wekdal wonten studio radio Pas FM. Semoga mbak pilih dalu punika panjenengan padi kintun salam utawi atur pambagya wilujeng saged sesambetan lumantar 0809 1000 9066 kaulan diarahkan panjenengan ngantos pada

gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wah ya, rumah saku kok ada sing kurang. Oh, kopi juga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat.

0: spa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum ambesir.

Kagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Yang dalu kelataraken dumateng panjenengan engkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Tapi sedoso langkung sekawan doso gangsal menit wekdal wonten studio radio Pas FM. Sumangga engkang katemben ngaso, katemben laya-laya, katemben jejagungan utai katemben menopo kemawon. Mugi-mugi gending ingkang kula aturaken dumateng panjenengan saged meranani, ugi saged tetes jampi saya panjenengan sedaya. Lan sumangga kateng Bas FM salajengipun ugi wilujeng dalu kula aturaken dumateng kateng-kateng sedaya nggih ingkang taksih wungon mugi-mugi gending saking 96,6 Bas FM punika saged meranani, ugi saged atos jampi saya panjenengan

0: Wah ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Oh, kopi juga cemilan wis dicepakne bune.
1: Hayo.
0: Bune kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho bune. Apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Napa bune?
1: Iki lho kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kali welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenang ae to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: nomor loro lo ya.
1: Nomor.
0: Nah, kau, gak kau, mereka apa nya kau?

tahun sewu mbak ini bensin kan munda nih butuh ngewege Nadia.

terpak tenan. Saya ana sing telepon, saya. Sebentar ya.

kadang sutreso panjenengan tak sesesarengan midhangetaken adicara gemah gending mato saking 96,6 Bas FM radione Bojonegoro.

0: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
1: Kata hari ini.
2: Jangan pernah berpikir bahwa hidup hanya sekali. Karena yang sebenarnya terjadi adalah hidup itu berkali-kali diulang setiap hari. Sedangkan mati hanya sekali. Karena itu, manfaatkanlah hidupmu sebaik mungkin agar Anda tidak menghabiskan waktu dalam hidup dengan percuma.
1: 96,6 Blast FM, kata hari ini.

0: gagas turap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air cool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.